0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Ya ni sa yang rani bulan binatang lemah yang turang marah mador bunga ni lewa kei kemuni na lalai matin tuwe tolu ya sana itin kaba. Au ni sa bang atun dalinga tu kumai ena mata ka bina kani kua. Ogo ngana domi biti eserne, domi ngara biti kani kina ena bipa roe itu doko. Katiko na bipa mbauti ena buku ni nomu ni na bakar rong tu kumai siama tu kumai ena mata ka bina kani kua. Diko ni na tali taka. Na bai serre kei na bai tutuku. Nabing kerabi ena mata kapi nak kain dain dain. Ia mata kapi nani kuah enda nangole sarai na nonda nonda bing kerabi bagayalo ena mata kapi nak kain dain dain. Mebakanga ni enda tau tau nak tiko buah nak kelu na nonda bula kena nonda ilak lako. Ena be singa tau dok sara. Desember ni enda tiko bu ena singa bahruwa ya dain dain. Mata kapi nani kuah dapat nina bagale bu ni rendau ngan dia boleh main na italai ni kelu mana nonda panolama ni ebiti. Rendau mui bagita ebiti ko ena valni wale sivina Congo ni domo ibiti eserne ena radio 2 triple UFM 98.5 ena buku ni nonrangandi wa yamer mai wasiaki na nabosa nikalo karambora numiki anta talitunga ena vi masulaki ena vi mataka kede ni vaharawai ya mataka vina niku anta vaharawai ni vina kapakalivu nitiko vata kiki anta ko naital tala isi keli vande ena kai vaka madalta iku eti ko tal tala ena mataka vina niku eti ko voli vaka ngande ena vunu livungo serne ena kai vaka yandra ka vaka mbula tika ni veke muni kana kai vaka madalta iku eti alitiko nga disembera ninda ronga dhani na iva nga vaka yalo ena mataka vina kende nda sana vaka nda sarmanda vi tal tala ena mataka vina niku anta vina tal tala
1: Ya, tapi naga matanggali. Tapi kan bulat itu bikin ni, mata ni sini kuah, na non tahu nubi nango iserne ni bulat bina, na non tahu ni sama i boi tiu tiu kongko na non ta, na puno tu tu kongko. Okaki nabe bikin ni telinga na waktu telinga tiu mana besi buru-bura, ibiti. Sen aku nonton tapi kan ni sama kini na mata ni sini dahindai. Utur nongko mau bula, na mata ni kuah bikin ni tu dosar. Bina wale matanggali na wisureti. Ni mai rao ni main duetu na idhau na matangani kuwa. Ni mai bimbule na posini kelu. Hasanta pangambute tiko ni nondi laulango saru tikendangan na posini kelu. Na yadhango iskeli bandei turangan ni ngau. Na nano ngau mena loma ni koro sawayake na esano loma ibiti. Wingara biti bata bagai tal-tal ngase. Na isong-song lutu na cocok gon. Katoka ngay Brown Street di Suba, bimbasa itu kena kurbuli na Jane Ryan. Na beru tu tongan tongan ngono balapu na ngono ni pinggir rabi, rosang bulu wada tu tongan ngay baki, main ngono ya. Wada tu bangga sini buli. Sarung wada ngana tu muni kaiti ni kelu, sambil nada kata kini pinggir rabi bangga sini buli. Amai pinggir rabi tu nada apa full time, biasa butu main na ngono go. Talai tu toka, pinggir rabi nada kata ni kelu. Aku tu boleh rupa lebu. Na tempat ni kalau biar telinga era tu nasi kita ini kita bawa itu tu nanti nanti kata kata pun nak tu dua ni dah suli kian dah cikin kata ni turang lima tiga ni suli suli wah bini bini nanti nak kalau rona tengah ni tulu na elawa na marah mana waktu guna marah mana imbangka marah mana ita wah bini bini nanti nak turanga na mula ni lagu dulu mina kena itu bang ini bulan ibing kerja bang mata bu vale. Entah kila cik ni nai lagu lagu nasi ni dai kebaga siang kita nak cisu entah kila nandren nandren lagu lagu mata bu vale tu dosar. Entah nabi boleh lewu kita untuk tahu tahu lewu ni tal tala me tigo kina nangon itu rangu cisu. Oke anak bu kiki anda anak liu tadi kiki anda anak sulit cik na nampulah binaka. Waktu sih bini entah sama itu anak bu nova ngo rati kau mewi tena mata bu vale. Entah maru anak entah mata bu vale. Betul goreto ya butang anak kelu kasulet talang anak kelu nama tu wale nama tangan ising dendai amen. Sandana ngolai nama su amen. Sandana ngolai sarang mandana masu nama tangan ising kuah tato busu mandangan nama su. Kimi pagabina bina katai kemuni nani mami turang nani mami kelu. Ini sesiangan ibi sau kelu dina nak kelu kau kaua nak kelu tu tak ada mana nak kelu ini sambulang apa kai kemuni. Nimbula mene bakati bu ni nambula tinga kata mundu. Enan dona mata binaka rao ni mai bakati teiti ko turanga na biu libu libu ngo. Na bi masulaki ni kima mi bakatu sati ko turanga. Enan mata ni singi denda ke baka endona ka me to ya buta ke na ilao lao na singi kuwa. Me kima mi revi ke muni tinga. Ni ke muni na inu inu imbula ni se ke muni telnga nakelu kunia tiga bu nani lagu lagu go kunia nabo kata parat langa bet kiki mami na bolib na nomuni lolom nomuni lolom masih sengen dibisau nomuni lolom eruti kiki mami boka binaka nomuni lolom telanga eruta nabi tamat tamat kita nga mami kilat tiga turang nama tangan sing dindai ni sa ya hado na bula ni bibisau me hado butu mende sing dindai eki mami boka mbota na lolom eci susi sengen dibisau me boka kana nomuni bosa na ipiriu ni Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Seko koya koya tigo nga, ene singa na noa, ene singa da indai, mea thaba na vinga unu kita nga. Kimisa baka bine vina teke mene, kalunga tana tamate baka rabi vichoba, asano itagi choba ndundu nga. Ene matani singa kuwa, sa thamburi vike mene, viru todo kusara baka tundalinga mai, ene miau libu libu ngo, kakina viru nangai sarra malu tigo mai, rangai sema malu tigo mai, ene ena biu libu libu ngo kimi sa pa bini binata kana dona mataka ni vita libi ena mataka ni sini kuwa ena zaga zaga ni alo tambu kina non rombula todo kusara sa pa kata mburi bi kemuni sa kerena muni bi lutaki sa kerena muni bi maroi sa kerena muni bi keroni na ni mami turanga ena mataka ni sini so epa kaba rauti na ngoli zaga zaka so epa kaba rauti kona na binga rabita leso ena lamu ni bunongo serene au sa masu lagi ri todo kusara ena mataka ni sini kuwa mersa boi bota bota na loloma i choba bo sibi na kauko ni ala tampu ni kelu mesala muri retu na binga unu todo sar sang tu ni kila na bi karla go duru mena mata ni sini kuwa tigum bega na tebi mate usa bo rota na mate me biu biu na kauko ni ade chisu na mata ni sini ko na bi mate ke denga ki me misa bo bota ni sanga ni ndona ka en ren revi ke muni muni rani bo ambula in dua ka ser ka in dua mena i besu ke denga e tu kina na mata ni sini de na bole na nomuni i ala tambu na bole na bi tele na muni bosa kita non rombula tu tak sadar lebih muni erba ketun telinga mena mata ni sini kuah na itu bagi ni bula tak mengar lagu drum tu ngoi na mata kita indai au sa masula kira kia de turangan na mata ni sini kuah mersa sotaibi kabukei kasereki mai bi kia muni na mata ni sini dai na boleh turangan na linga ni bingka rabi na tambani mati ni tu na lomu ni bunongo sterilia sa masula kira na mata ni sini dai turangan sa tambori bi kia muni na non rombula na bi tambana tu tak sadar ni bingka rabi mati ni tu ena ya dai chisu sa baka tambori bi kemni kerena nomu ni bilu takikina na taka taka ndondon ko sab saba na mero baka ndin ndin taka na ni mami kalo ni ndu ti ko na kalo yem bula ki mami baka ndin ndin taka mai biti na kalo ka sergi ki mami ka baka bula ki mami ka ya tapa na bi tamba tamba ti kedanga na nololoma ka rotel ngani ra baka ndin ndin taka oirna leo ni bunongo ni yoko choba na kalau ndina na kalau dhethere na kalau sesanga ni bisau na bole na matanga ni singdai ndai na vita mbana to dogo sarapona ni bisinisi na be sabab to dogo na lamu ni be city na matanga ni singni kwa na be ndu ni city to dogo sar sa thambor be ke munia na matanga ni singni kwa turanga mera sa maroi na lo ni bunua ke mami sarapotu na be ka eda tu na be sebrubura na wol lubu na une une na bika taleado tu na bise burubura turanga Australia ki mamisa tham borbi ki mene na mata ni sindi ndai ki mami baga mbauta ni linga i choba na linga kaukau na linga nganga ni baga tham bori na masu ni baga mbauti ki muni ni ko ni rani maro na ni mami kalu na mata ni sindi burubura sa ni redrao ya na tamate bula bula na lo tambu ni kalu e singe marao na tosi ni lo tambu ki na bika ndo me baga dori ni baga bula na ndo na Wangan bulai nando na mati ni tu, wangan bulai telang nando na tamata mata, ena kau kau ni ada cisu na matang di sini. Kau misa apa kau bini nate kau ni, nando na mata kau bini aku ni, wangan ruta kau bini mami na matang dah indai. Wangan lucu bini na wangan bini naka, kena wangan ro roko me nomu ni tu nduanga, cisu na ne mami soro, ne mami wangan bulan di na nduanga. Amen, amen. Nang boleh, sa dan Ritman dan yang donas lesoni, mai kata lo bukan lebih kian dalam mata kanis kinde indai, kelani ni yang lebih kian dalam posisi klu, mai dan tu nanti kau kau sena nanti tiga tiga bu bu tu, dan donas singa, dan tapang buat tiga ni posisi klu berutik kian tengah, dan posangan ni klu, dan disi makan nanti lako lako, dan posat lengan ni klu yang bula, mana kau kau ah, karena rani so tapi kian dalam mata kanis kinde indai, dan itu bagi ni bula serangan dalam rumah tu ni sini kuah. Ena Roma na kia na wase lima na tiki na ngai walu. Roma na kia na wase lima na tiki na ngai walu. Ona bina katanga mana wase ya wakala langa vikenda. E batongo na kia na rong hiya na kelu. Sa baka takila na nona loloma vikenda. Nisa mate na Kristo. Me nonda isusomi ninda sa tamatada. Amen. Ia na kalau nisa bagatakila na nona lolomba bikenda nisa mati na Kristo me nontai susumi ninda sa tamatada. Amen. Ngo na ulutanga ngo bina kataka Mose bikenda the unconditional love. Amen. Na lolomba etawa yalani se na lolomba rambai lebu na lolomba zezere na lolomba langi langi nikalu. Kasianga nituni rao na kia na lebu. Nakiana talei ena matani sini dai roti kenda baka binaka ena itu baki nimbula tapa sarang aula kudur mutu na matani sini kua o binaka tamu tu kene biko e roti ko na lolo meningon itu ranga o Jesu Kristo ke aula kudur mutu kendo na rendre se aula kudur mutu kendo na ulu ni bonua se aula kudur mutu kendo na bula e bala timbeka matani sini dai dai mutu kene biko lesu nga morita tale na lolo meningon itu ranga o Jesu beta na lolo mago e roti kenda e a seriki kenda mane besi ni butu butu dona ngona tuna nanda buru nanda buno biti na dona ngona butu butu sar gai da bangai hitam pena posi ni kalu mana sa ta bikin nanda posi ni kalu sangai bakara ramata kana nanda buno wa sangai kota mai nam bula sangai kota mai na rarama bo me adu kina nanda buno ni sikinda indai aroni nda bi bakana no mitali sikana mata ni sini ko ke baka en dona ka mendal lesu talikin lesu nga en nanda bakan buta na lolo maningon ni turang o Jesu praise the lord na lolo mongo kena matai God's love comes first. Amen. Na non loloma aliu to madmai. Matai ni chwe ni wa seba ati ni tiri kadiwa. Watongo na kena babalangi. We loved because he first loved us. Amen. Mbala ta non loloma ni kenda na kalu. Ena mbimbi ni ndundunu menda loloma ni koto manda. Ke baka endona ka metu yubu kina nante laga laga na matai ni singda indai. Amen. Lesu tali na non dareda. Sa boi bitu na non loloma ni chwe na kalu. Sa lulunga tiga mbeaka. Sa bitu mbeaka mekarunika. Sa bitu mbaga me ketulu ni kase sa wang nanda kui sa rutu kan lalo mani kelu na matakan di singde indah binaga tamu bule ikian tetale amen ke baka itu na kame liu chika na nanda bule na binguna men dalo mana baga liu na kelu na matakan di singde amen we love because he first loved us amen God took the first step matai sar ni kaya baga daro kwa he took the first step amen he took the first step he didn't wait for us to become perfect kena baba lang iba chika aisyang ni warra kwa metu do kosar tu nambula. Amen. Se mo li lotu sar na singa tambu. Sangki lo mani ko sanga. Ko lo mani kenda tinga. Lo mani kenda na ngau nenda lagu turu menan dende. Lo mani kenda ninda bokan nenda ku koya. Lo mani kenda ninda sa le sutal tu burubura. Lo mani kenda se sa tunan do ni tu bagini bula. Sa leng ka cikan bekan nambula. Sa leng ka cikan mata bale. Se o mateni se o ndo ulas sa boga burubura. Na tabanga na itu bagini bula tabanga. E lo mani ko tihonga na ngoni turango Jesu. Amen. Kita ndo buna na street evangelism mesuba. Kemo na reden do ni lala ndo ra open net ke na nambuka low creek. Nda ye mechi si ana ni tu song song ni turang. Na ina ki ni tu ndo le buna ta kaji na posi ni kelu. Boleta na le buni kasa ta chi suba na kena sa to so ta kiti na wing ngani bi ba miten taki. Sa ti bu me sa tu ba ki sa sar tu ngana na buna na sikin dai. Na bika sa tu gina na ngono go na winga ngani bi mong tentaki kena kerua na mate da sa tu tungo na age sa ndo tani saranga na itu bagini bula enda sia ngatu ni tanrani na batu ya na nonda bunua amen ya da lebu na ngono kitu ndo bunua utaka cina posini kelu mer kilana nonda isuli suli ni kelu la manira there is a second choice amen you can come to Jesus today ana bimbule kitu ndo tabuta tokem patini ngoni sala lesu mai bi Jesus. Okoe warra ki kotiko, okoe renithingo mi kotali. Keba kao sulia nomu mbula na sikende indai. Keba kao ndingi taki chisu me, nomu turanga me, nomu kalu, okoe na renithingo miko. Ana posa ubi nakata muda muda na sikende indai. Keba kao tuna ndo ni tuba gini mbula. Ona numante sa adho ngai kiri, sa asyang talindo na ilako lako sana rani, sotaba talikina na marau, sana baka dengu. Rungato chisu e warra ki kotiko. Warra ki kotiko na ngoni turango chisu, mulli ustalamai. Me bakai koe saranga na ngoni dinrui. Amen. Kita untuk wasiap kali lebih. Bagi korang orang ini dulu. Awarra kita kau itu kan naturang nata mana. Mereka pernah ngono lesu tali mungkin. Ngono saya lesu mungkin. Kabe kita ni boleh tahu masa. Tiada nata mana. Tiada ni mukuti kau ya. Karingu di kau ya. Sulit lesu tali bah. Nalolol mengapa kata mana. Anda dulu metu kena. Amen. Bagi kita ni sekitar indai. Anda bawa orang cuma nama tadi sini kuah. Anda nanu mende sambil tiga anda nak keluasa ni bintiko. Keluasa ni bintiko. Kau itu bawa rotungan mulai sumai. Tu bakaro tu ngame dingo miko tale. E tu bakaro tu ngame sulia tele biko. Nambula ngame dendono menomu. E na mataka nisige nikuwa. E na lolomo lebo nikolo matai. E dendono mo lomani kwa embalita nadaba. Nyo kwa ya lomani kenda tomanda. Amen. Na lolo mai tawalani, na lolo me wosi bita na bika kidanga, na lolo me roti kenda bagabinaka. Ken kerua God love, God's love was demonstrated through the cross. Na lolo mai matanataki. Amen. Na lolo mai matanataki. Obino kata moyo se bikenda. Ken kerua bikenda na matakan sinde. Na lolo mongo se sanga di bisau. Amen. Na lolo ma e matanataki. He demonstrated his love. Ana kira bosu papalang. E matanataka sarangoka na lolo mani kenda. Esanga ni darida ni kenanti ki boi boletam esanga ni ndonga na ngona ya dila kenana mateni singa satu kun sarin salomani kenta na kelu se ndonga na dina me ko mai burura me mai darida ngana dina satu kun sarin salomani kenta na kelu sianga e matana taka sarang na lubini kelu me da me mai mate e na bukunda amen me mai mate na bukumu me ra no mbula kenana singa dindai na na kena baba lang e batingo the sacrifice love eh sulena nambula na ngone turango tisu the passion the zeal the perfect sacrifice e bagai dor ke dena lubini kelo amen sa ya do menanga una sa rede chu menaka lo ni sa sanga ni rawatan nimbul sa rawatan tamata nambula sa sen rawat raw eh sangai sulena lubiana sa sulena lubiana me me mate na bukunda ya sa ko e bagai to kai kina the perfect sacrifice sanga ni do na noni bala bala da amen e kelo talenga ana bune e rutiki na dona tamata men dona nra me serakana tamata men ibisu kita nga men rani kelo amen ko tapa bina bina kina na mata kanis kinde nai na loloma ngo e mata na taki e se mana se kukawa se mbula saratunga na mata kanis kini kwa au se nikela na bika ndala ga durumutu nis kinde nai e ronga God has demonstrated his love nona mata na taku ko na non loloma kwa mi rauki na bikenda na mbula na sikini kwa. Kwa chepo kani pola tamu ni saa iso ni pola pola dhana mate. Saa iso ni pola pola dhana mate. Ia saa iso li soli wala ngani kalu na mbula taumundu. Na iso ni pola pola dhana mate. Rabiyo kani na sikini indai na i pola pola dhaka ndundunu me tau bikenda na kena itutongi. Sange mi thola tatodo na ngone turango Jesu Kristo. Saa sangan di tobi kona itutongi ni mate. Amen? Saa sangan di tobi kona itutongi ni mate. Saa mi thola tako Jesu. Sama mate o koe ena bukumu me rao kina ni o rao tanambula na sikinda indai. Dapaka bina bina kina po na kalu na dona pose ndo dhabuti chiko bango na propitiation eh? E mai waka lala ngataki kianda. Amen. Dona loloma ka waka reitaka me mbula na tamate me kakuni tauwa na dhundu ni kalu. Ya na kena mbimbi ibi kianda na sikinda indai na nona matana taka na ngone turango chisu na nona lomani kianda. Εδώ λάτε και εδώ κανένα δούντρου νικαλού. Τεν είσαι όνει πολλά πολλά δάνα μάτι. Κανένα δούντρου νικαλού καν δεν τόνει με το βίκο. Βλέτε να νόμουν πολλά πολλά δά. Και τα κόσα να γονεί του ράγω τσίσου με δολάτε το δόκο. Να δούντρου νικαλού. Βλέτε να καλού εσάπ σαβά. Να καλού εν τον τόνου. Να καλού ετού να νόνα λάγι λάγι βα καλού. Να ντίνα και να τον τόνου και να σάπ σαβά νικαλού. Και σας έγανε τώρα παρά να τα μάτα. Σα τον τόνου με το βίκο και να δούντρου. Sangai mi dholata na ngoni turango Jesu Kristo. Kanda sama i baga ngalala taki na sikinda indai. E na nona loloma lebu na ngoni turango Jesu. Ni sama i bosota na nonda mulumulumu. Ka dholata to doko na dhunru ni kalu ka dhundu nime tobi wikenda. Tapi biyo kane na matangani sidi kuwa. Wike mani to doko sara na baka tunta linga chiko mai. E na stesia ni richo abina kongo. E na matangani sikinda indai. Obina kata mutu nime wikenda. Na loloma lebu ni kalu. Sama tana taka oti kone singa. Merawa ni mbuko di kinano di bala bala. He has paid the price. Amen? Na loloma ya. Has paid the price. Sa sumi kinano di dinaw. Nandinaw in da siyang ni sumraw. Sa may suma. Nangon ni turango Jesus Christo. E na matangan siyang dinday. Kabi kinta ni bala bala tamo. E na sa buli nga. E na rata lini ngon ni turango Jesus. Amen? What was the price? It was the precious blood of Jesus. Amen? And that is the price. The price. Merano dingo mitale na matakan sing dindai na non nan ratale na ngoni turango Jesu Kristo lebu na ngona enta sa sa ni ronga da ni bunu te kin nan ra sab sab ha ni lubi ni kalo but there is still power in the blood ena buna enta do ni me bunu te kichiko mer kila na tamba tamba to bongo ni ratale ni ngoni turango Jesu Kristo se sa ni bisau se tiko kin na mana se tiko kin na kaukawa se tiko kin na bisereki ke kenan bimbi enta sa boli Enan rata le ningon ni turang o Jesus Kristo. Enan po sa babalenga kung tuwa to kay tuna redemption. We've been redeemed. Ni sa buli na tamata. Sa buli na tamata. Iliw, erindaw kubang bombula na tamata. Slavery, eh? sarang indo bulitaki tu pakai Joseph koya bulitaki sangalei indo le bulikoya na indo ni chipite sangalei bulikoya me pakai kenda na singa me pakai baka tutu pata tagi ju enda abi suki tu ni bola bola da enda bombulo tu ni bola bola da enda sangai bole nan rata le ningoni turango chisu kanda samai sereke na sekete indai menda samai nona na kelu wi koya nga kabuli kenda emeni iko sangani bole na siliba kina kaula Iko sio neo bole na vika thatha ni buruburungo. Iko bole enan ratali ni ngone turango Jesus Kristo. Tikubuna no musinga ndindai. Neo pangambuta. Nin ratali ni ngone turango Jesus sesanga ni bisau. Na kena kaukaua, na kena mana, na kena talei. Ko seriki kenda. Pangambula na vita matamata kita na. Pangambula irna tabi korkor wabiti. Serikira. Maina ibesu kita na rutukina na singa na. Meta butu mai bikin dalam mata kan sing dindai. Renita mai bim boleh itala dalam mata kan sing ni kuah. Nan rata leni ngone tu rango cisu Kristo. Kuah enda sah boleh kina dalam mata kan ni kuah. Nekena ketul bikin dah. Nothing can separate us from God's love. Sing atal ni dona ka. Amen. Ena renita wasi kian dah. Meba kai tu ne cukup pula. Ena Roma ne kena wasi walu. Kini tulu sabul kawalu kini tulu sabul kediwa. Amen. Tu ne cukup pula. Ni sing atal ni dona ka. Ena renita wasi kian dah. Maina lo loma lebu ni kelu. Sanga ni mate, amen, sanga tan ni bika ni buru-burungo, sanga ni bika yang ilusi ni mputu-mputo, sanga ni te boro, sanga ni bika wira sara liu, sanga wira sara muri, sanga wira rabaka vita lietak, na buru-buru rabaka yalo, enda tukina na sige na indai, enda sanga ni ndua, enda tawa siko tanimai, ma na loloma lebu ni kalu, ni sa umbiko, sa lomaniko, sa liu tegiko, sa virimbai tatu na namo mate wale na sige na indai. Au sanga ni kila na bika enda laga durumo chiko na matangani sige ni kuwa. Keba ka enda tu nda ndoni tu bagi ni mbula. Enda tu nando ni tuba kini bula, itu kini nambu toni bula. Enda tu nando ni tuba kini bula, nambu lebih suki. Enda tu nando ni tuba kini bula, enda sa sakanin rota ni rawati ko mikina. Enda sa bina kata cika mentang karibi kalu, enda bisu baka buru-buru se, kau ciki anta cika, menta bisu kitu na mata kani singin dindai. O bina kata mutu ni biki anta, ni usaha bangam bauti cisu, o dinggomi cisu, menomu turanga, menomu kalu na mata kani singin dindai. Na nona vi marrui, kena nona vi tangamaki, sa wabu lita sarangana nomu mbula. Ena matangani sigini kuwa. Kapaka diri loloma. Mutala na tamandanga. Kapaka diri loloma. Nindari diri na lube. Andara ndo suli mbuletu. Ena batini ngoni sala. Dau lakotu kina na bunau. May suba ena matangani sigini indai. Lakotu na bunau. Dari dira ni rabaka tundalinga tumai. Sora nduri tumai baka yawa. Sora nduri baka boleka. Sora nreta sumbutu non risala. Sora bia bunita kana matanra. Ena ngona sa lako kina kaita rubula. Nikito sa ambu leiri jo. Kepa kaya tu ena rini silibu kana mbule bisau. Kaya ondau kana maruana. Se ondau tori drugs. O cisu tuan tuan ana rani bisa utegi ko, ana puna kita tuan wasiat tigin, rani bisa utegi ko, kita kasar ni tak apa, biar ni tala tala, erutu na merutu tak itu, merupun utaga cikan apa sini kelu, mana empat ini ngon salah, na apa ni na bi singa lutu lebu, na bi singa tu siti, kita kasar ni tak apa nak kelu, biki mami, rani tak apa talang biki mami, dari diri ni suli suli, er la bilinga, la korawai di mata, er lulu puna non rebula, balta na dawa, na apa sini kelu tuan tuan Nir sangai bagan dini dina tak. Isara dingo mi cisu me non rekelu me non turang. Sarong butir nabi maruni turang. Ana sing dindai. Wikian tu tutok saran tapa rong nama tani sini kuah. Kero sang tu nikela nabi kanta lakot rumah cikuah. Iyo bagan buta nama tak kata indai. Sa vita libi na bos ni kelu kina no mumbula. Ena puno sarang apa rong cimi kina. Apa rong timai bale. So apa rong cikuah na train station. So apa rong cikuah na puno ni tak kata sa tiga bucu me na tak kata nama tak sini indai. Kadibana ngone turang o cisu. Rauti ko nono loloma. Ena baka titibi ko na vi maru ni kalu. Ni sa maru ko na kalu. Ena siyang talindo na kana tariko. Kachipong na baka samang ko. Rataka-taka matangan ni mutu-mutu ena siyang tariko. Na vi kanto sasanga chika na loma ni matu balengur. Ni sa numu na loloma ni ngon ni turango chisu. Ena siyang talibang ko ni tarana numu do matu bale. Na vi daka-taka ni tebora siya na vi daka-taka ni mutu-mutu. Bulata ni sara. Rombota na numu matu bale. Na loloma ni ngoni turango Jesu. Ni sa maru ikim do na kalu. Ena siang ni nindo na vika ni mbutu-mbutu er tuna buru-buru ngo. Me sa sanga tala ni me avala jikim do. Amen. Ena matakan sing dindai. Kse baka tapas arna ito bagi ni bulotu kina na matakan ni sini kuwa. Ena siang tala nindo na ka. Ena rawat ikim do. Balita na tapa. Na nono loloma na ngoni turango Jesu Kristo. Sa rombot ikim do na matakan ni sini dindai. Mamay tini ang abikin ta na matakan ni kuwa. Ena uti-uti nga ni baka sama bakalo. God's love changes life. Nalo lom ni kalu era ni bisa utak nan bulan nama tangan sing dinai yo warong cuma nama tangan ni kuat ono no mesti sasang era ni bisa amen to boleh cisu nama tangan ni ko mutin ni bikian to boleh cisu ni sa anting itagi cisu nama tangan dinai ko ni bisa utagi ko
2: na bisu tu, na suli biko nanda nambula bau, na suli biko nanda nambula bisau, na suli biko na rara mani baka sama, na suli biko na nanda nambosa bau, ebeni, nanda na itopu nimbula bisau dina, haleluya, nambula, suli naklu, God's love, na bukungan ni nono loloma, ni bisau tegiko, na matangan ni singa indai, oba kasama tangan nanda na turang, tu ni ala takoko na ngona bisau kina, kuasa ni reda na non crusade era vivo lu tu tagi na bisinga or tu ni sogo lu tungo mai lu tok or tu vivo lu tagi na bisinga vivo lu tagi na bisinga ko sanga ni rede juga na kangai biso kina na bula pal tani talita ko ka na nor tu itobo na nor tu sulu sulu na nor tu bula ni baka rau e vivo ka na kai sanga ni ndu rida mai me yuna non ri lau lau na kai sanga ni ndu rida mai vale na kai sanga ni ndu rida mai non koro gai rido ko ena itobo ya ni tobo binaka ani itobo bakalu ni rito bini songo songo lutia emeni na singa sa suli kino nono bula ko asile nono bula me zobo tu mendi singa ndai sandu tu ni tal tal me lutak emeni ana bila beti ni kalu emeni ana karni ta kapna kalu era ni bisu taki kenda na nono lolo manango ni turang o chisu era ni bisu taki kenda emeni ana kai bagai zorna kalu ena singa ya me zobo tu mendi singa ndai sali bersa bisau emeni au kita pun ujuk ingon sal, mau tu tinggal ko. Kita usah rite juga na bika sah itu juga berno bisa mai biti. Donan rin rile usah ralau turun tu no bisa. Ya, kita usah ngatu nikila. Endi nana kini tu tu ku selasu. Dona bosong kita butan singa. Bete eso no bisa. Neni tu song song lu tu sar bisau. Sar bisau. Endu asa tal tal tunggu. Amen. Usah ngitu napa ngu? Kepakah? Sarani bisa utaka. Dona turang itu lagi tunggu. Asa kata kata lang apa bisa? Rau talang ni bisa utak kemudian apa bisa? Amen. Apa nanti nanti nanti apa? Wira ramai bisa tunggu. Ramai bisa. Esok na esok ibu lelu tu ramai ramai apa bisa? Amen. Ni tu rendi ni bisa. Kau ramai ramai apa bisa? Kau sah rendi ni bisa beli tunggu. Tal tal jauh. Lu koko. Kau ya apa bisa mai? Yang kau bisa. Antu talang tak kau uci dengan nampak satu, dan bintun dan apa? Dua tu biar namag, si tu biar asar tayibur bur. Mana usah orang tak kira apa sini kalu? Usah tinggal mah, sah bisa utak kau talang ah. Kena tolong dina, nak kena bulan dina, nak kau kau ni apa sini kalu? Kita umpul leher je kau, nak ubi sama ibit. Kita usah ni pikirlah, nak itu tu kau dah apa? Saya nak dah apa saran ni tak kau baju? Kau kita ukila, kau bakal saran ni bisa utak kau sor, nak bisa tunggu. Erat talang ni bisa utak kau ni. Vim boleh nama tangan sini dindai. Na utu tingani non tapa kasa ma palo. God's love changes life. Na lo lo mani kalu. Era ni bisu utaka na dona tamata na sing dai dai. Ra ni bisu utaki ko ke bona no mani sai bisu ni mate ni tunggu ra sin ra ni bisu sanga. To bole manda na lo lo mani jisu. Na sa to bole na lo lo mani jisu. Na ra ni bisu utaki ko. Ona ngai pa kan tin ta. Na vi bo sie na mata ka di sing dai dai. Na lo mani stesi ni ri chobi na gongo. Na mata ni kuwa. Ni lo lo mani ni kalu. Dingo mana mata ni kuwa. Era ni bisa utagi ko na matangan sindai. Na itu bagi nimbula sarang utuki na mikir rutine biki anda na matangan sindai dai. Na itu bagi nimbula tabang utuki na matangan sini kuha. Dingo mi tisu me nomu turanga me nomu kalu ko na rani ko tena ndona bule bisau ki na nomu bula na mataka ni singa nei dai. Sana ndo mna na masu na ndo mna na masu ki baka ba rorong ti ko mai. Na puno tabang ba rorong ti ko mai kina iwa sterilongo na matangan ni kuha. Apakah kena mai biti, na bi se buru-buru to dosar, bi kimun ni na lu bi biti, na bu nuang ata pun di sema mi kena na matangan di sini dai. Bi apakah na posini kalu sa rongo bi kenda na matangan di kuah. Ke apakah bi nak kata mendo nan daru masu. Na mu batu tu sena matangan di kuah tal tala, au ngan reba. Mendo nan ngu masu. Au ngan reba na matangan di sini ngamu sa tur nan do nan dingi dingi. Ni sa bi nak kata mu dingo matale. Na lolo mai cisu, kena nunggu bula na matangan di sini. Na lolo manggo kamatana taki. Au bi nak kata mu tu ne bi kenda. Mau tini yang abik yang dah ni sembari nuna masuk, na loloma ya mata nataki. He demonstrated his love. Mata nataka aku na nona loloma. Ya tu kini abik yang dah na bulan na singin dah. Enda sama ingalala tunggu. Main na besu ni balbal dah. Balat tengah na nona loloma ni kian dah na ngoni turanga. Oh Yesus Kristus. Kau bawa tu dalinga cuma ni kuah. Ongan reba. Menandar masuk. Bawa tandang beri ongan ngangan ni masuk ni bawa tu tusanggo. Enda bawa tu saji kan tandang bulan bona kelu. Enda bawa tu sana nanti balbal dah. Ena matangan di sini ini kanda sa surit di kuatal. Memai nonta turang, memai nonta kelu. Ena matangan di kuah. Datu bisa matangan na masu. Wan tanda muriu ngan ngan ngan ni masu ngo. Turang a Jesu. Au sarungo dan nomu ni bosa. baka binibinaka taka no muni bitalevi ena mataka ni sinde indai kon hikila baka binaka no gumbula au sa baka tu sai au bike muni sa kiri ke muni muni lingom yau ni baka sa sa bata kyau ena no muni ratali au sa surit ke muni muni mai no gukalo ni mai no guturanga ni buke yau na be singa alo tamu ni kalo kere no muni bitumberi ena no gutabu kalawa ni usa ndingi taka na mataka ni sinde indai me usa muri ke muni na bole na no muni loloma usa apa kan bote na mataka ni ko na loloma ka matana taki sa roti o baka binaka sa suriti ke muni ni mai nongku kelau ni mai nongku turanga cisu na nongku soro nongku ibang bulan dina duan duanga amen turanga sa baka bina binaka taki na bi sireki na bi ibang bulan na mataka ni sinde indai wira kete sa raba raba romai ani katalau na mataka ni sinde kuwa Vir todo kasar, vir na lubi muni, na lubi biti, na lubi puno kether ndi sya mame kina ni sikin dinday. Mame thabuta na mga gani masu ni baka tutusa, ni kima imisa rongata na muni bosa, kima imisa baka tutusa ike muni. Vi ike muni, me kima imisa baka mbuta muni sa mene mami turanga, ni mami kalau. Na wali muni kuni sabi maroi, kuni sabi tangomaki, kuni sa kutu talanga mena mbule bisau. Rana baka ndi nindi nataka, na lubi muni turanga na mataka ni sikin dinday, ni ndua tiko na kalau, kalau mana, kalau kau kaua, kalau ndina, kalau ndo taka taka mana bisir ki bimang mulai. Na bole na nomo ni loloma ki mam sa bole sebe kem ni na bobe ni na mataka ni sigi kwa mo ni rokobi ti na kalo ndina ndondo nga chisu na nema mi soro nema mi bonga bulandina ndondo nga amen amen, amen.

0: Tikomaiga nana maki tikomai ena buguni benga ravi ena mataka vinaka endendai obuganda raramba tukayani ive kimni tudo sara ena mataka vinaka nikuwa ve iko sauti kubaka matakalela ena buguni dadaka ena vinaka mbata mbata tiko nandraki vaka mbauti nina vaka yara itaki tiko nambula ena sulu ni katakata keep warm eh ndo tukuni ve kito maira keep warm merau ni marri tiko nambula ngori ena buguni benga ravi ena ve singa ve kimni nando nana maki tikomai na ivola mata vinaka sarva levu Nana menindora nama kita kemai ni anda ni mata vina kemai, ena mata kavina ni kuah. Dapat vina telengan ni sarung rongga dawati nana tei bangga bayalo, ena mata kavina kendendai. Toto ketiko ni bunu tei tiki nalola meni keluin nana tembula. Ya, oiko umam bota ni kuah. Siapa tiko mai nama mata vina ni kuah? Ni kuah satu rana nomu ibota bota, ena mata kavina kendendai. Ya nama mata kavina ni kuah, bikin ni toto saran ni tel telengasi ni weval ni lotu. Yang we mata lotu yang we Kristo oni we ngarabiti kana bono lebong Australia abang bimbiti we ken to serne we ken ni tal talang gasto do sara na randini ni bugu ni tal tala we ken ni na randini le ni mata bose ke ni na tuirara sa ba yan raba kan bulati ga ni we ken ni er mata ka vi na ken den de ba boti ni na totok ti kana we ngarabi ana bugu ni ba le sialo ti go buana kelo ana ba tau ti o ti ni ngono ga we ken do na ka vitu happy sabbath we ken do ana bugu ni na mundo na we ngarabi ko na singa binah ni kuwa sa di korda bang ando na bingkarabi kina e Australia ongo sa baka yan rabang bulat ko yan inando mo ibiti ester ne kabaka nun ni binakatalitik nga yan e na buku ni bingkarabi ni soklo di baka lesu yalo talitik nga e na mataka binah ni kuwa ninda tiko nga ngo yan na inaki merangko libi na yalo meralesu tiko buwana klo e na ibaka tau tiyo tininga unongo iya na mataka binah ni kuwa enda baka binah lebu e na buku ni nondo ibanga baka yalo e baka ni tiko kina na itel tala ngande boli tiko na ngonongo na nole bongo serne tel tala bande da baka bini bina kina baka levu nirendo sulia tiko na non rangauna merendo mai tukuna tiko na bina ka nikolo kina na na wasei tiko na wasei nikolo menda baka ibang gata ki tiko kina baka ndeita ki tiko kina ena buku ni nonde ilako lako ena mbula ongo iya mataka bina ni kuwa kero na vital no manda tiko nga bata ki tel tala baka leka leka sara ena buku ni vengarabi mai viti e vengarabi rabiti ko kina ando don menda na kilati ko na ito ke ndo na singa ona ngande viti o sana ngiriti ko ya mole ya ando ba ta kerto ena buku ni sokalo ena bunu erto sokalo ti ko kina mai viti ena mataka vinaka endendai kero na vital no tiki na vakala kala kasara ena buku ni benga rabio ya ka benga rabio tiki na ngon turanga ni tal tala vande ena mata ka vinaka endendai ya tal tala ena buku ngani no ni benga rabio mai viti ale busar na ministry la la ya urongo da ni ni benga rabio tiki na ni benga rabio tal tiki ngai na retio ndo na retio sal ni ka kamura ki tal ngai mai viti ena buku tiki ngani kena wasiti ko na itu tuku vinaka me bakanga oni ya sa benga rabio tiki na ena mata ka vinaka ni kuwa ya tal no mata nga baka leka leka iwe ke mami veir na baka rongo tiko mai ena mataka vinaka ni kuwa ena buku ni benga ravi o ni benga ravi tiko kina mai viti ena ngauna ongo ni ve baka madhala se tal no mata nga kina ena mataka vinaka ni kuwa
1: na wale wambula tali toka ro tali tali zina wambula veke munikethe na nonda ni saa tingo Australia kakina veke munitala nga nasema tiko mai ena matanga ni sing dindai ena dindini bono anda tukin ena matanga ni kuwa esa bang bulat ini bikin ni ena matanga dindai apa bini menang tak tala na bisureti mai ena lomani stesen ini nango na stesen ini ena ndom mai serende diwawalu 75 toto ketu ne bingar rabi dan do sarap tunga mai viti dindai sanda mai reda toto kena na bono itu kina ena bingar rabi ena matanga sing dindai wabini bina tana kelau ni rawan ni nabi mbuli tu nama tani kuah ena wika adu tiko mai biti ena bingka rabi ena loma ni song song kelotu kau kila tiko ni naran ni mbuli ki anda nama tani kuah endua wa seti ko na street evangelism ya na open ya sa ni kabo adu daga tu mai na bitu sanga bulu daga tu mai na walu sanga bulu in the 90s mai na lomo ni dio sa bulu sa baka me ali mai ya dari tane bi ka sa tumbu ta gemene sik de indai rani inda kila ni dendonu me rongo chiko na lomo ni nda vita o ni na posi ni kalu
0: din sar
1: me rongo chiko na lomo ni vita o ni e dona ka e ado isuba e ado mai suba na dona ve mbutu ra kilebu rabi mbutu rakin onto torbo na kabo lolo ma endari tu ne singa na bagaru ku kua kaya tu tu na onto puno suwa sa le tumbu talenga mai na sona ka enda singa tu ni tanra na kasa tu ne sing dinday sama ni ra nabu nabu na songo songo ni turanga mai berlutu kito na berlutu mai suwa itong ngai bol kai suwa itong ngai brown street na ngol ngon salanga mai reo street na run about ya mai bi asani general ko ngoli so mai volem bula ito ko kana volutu karoni building on the left ai tu tu na kana bul na volutu ya do tal tal no na da ka mana ni turanga
0: amen
1: na tu mena sine dai sa volu ti na volutu ya free tu ni ko ave half a million na kana bul kina na runundo ni ko ki me milutu tu na ngalala me milutu tu ni ki me mikila ni kakede era ni zakabo na kalu inda masunga da bo rabitaba sega ni ndona kaende ndre bo na kalu nonde tebi nga da bo rabitaba na kalu sa santa kombo juga na kakede sa bina ka tuna kakede sa free juga na kakede iya sa baka ya mala kama ina ndanda bitunga ibalut
0: haleluya
1: sangke ndarita na pika sa do tu suba sa baka seuta chinga na kalu ni songo songo lutu merongolani kita tumba ralinga raba tuna sona ita bi koya merawa ni raba kan dine dine takan nonon di soli soli ni kalu se bula chiko se chiko nonon tanga tanga mana se chiko nonon kau kau se ni kotel nga menan dona bula ibi sau sama iti butu kina na open ya ni wotinga na nandona isu sa aya de isu bana singa ya beru tu tungo ni sau tingo ibana embaki se lima na embaki na kaya tana singa meto butu mende singa dindai rendu baita bi suba na tal na songo songo ni turanga na singa tu siti na singa lebu ke na singa lutu lebu ai no sorry ngole sari korbo
0: tandina
1: na singa lutu lebu na singa lutu lebu chingango tu chingo me korbo tu chingo no sorry ke na bate te chinga na lomo ni nanta taun ni kalu e chiko na nono lo loma e chiko talanga na bule bi sau na kare ni takabe na nanta bi lomo ni taun e na bo bimita e tunga wir na thonga Ena sanga ni yalita ni warna matanggalia.
0: Iya.
1: Enda na tonggai, enda na bosa bukan dah taki. Enda na lakon turun mana kena dende. Iya, enda ni wasi lewuni tamataran tu talita. Lakon ni ralu lulu raba bina binaka. Pasti ni bau enda na ngone renda rongo tak kena bosi ni kalu. Rame kota na enda na taki taki. Raku telisi na nona cuci cuci. Ada butuh mana sih kita indai. Saya tosu bina kasar tu ana open ya, ada butuh mana ngono ngono.
0: Alhamdulillah.
1: Ana bukan dinti na lewu. Ni kaya ni zakabu na kalu na lomo ni non the city sa bisa utu ni sigde indai na lomo ni na city maisuba na kaya ni zakabu na kalu mi rongo chigo na bosi ni kalu wiri na nonda lewe ni korro na lomo ni non the town na usuba na non redongolean ndo talaka ki to zakabu na ngau na ayadho kini na ndona zonga lewe mainambu mainandi ada kilana apa dal kali pada nembaki ha eh osa bertungun ni lima nembaki si ono nembaki nonton apa kata dal kali eh ada mainan di nasinga ya ka apa lolo meninda reza na nonra apa kali ngai oir na nonda na nguni sala apa tu ni keni rerai ni wutinga na dongga na madongo mado taraba kitu sa da galutu tu bena mini basten
0: tanden
1: ka una mendati da galutu tu kya ba da mingo
0: haleluya
1: ada tu guna nanti riba, ada pengantin nanti nata kasaran nabi maru ini kelu. Kita kata tu nalo tu biar nabastian, na nur mini bastian, ne western. Kita kata cikian nalo tu, na moniti, sorong awak na tu city, mata kali lagi sali tak rawan nalo tu. Sali lala kau ni sapa kaya empaki, na ni tu lihat kalu tu cikia, wira sawar kiki mami tu. Kimi mungkin ngoleh ni sarwa watu nan riba. Nikitu siang ni ngoleh tu ni singa. Ertu wakil atel ngan ni yali. Entuan nanti kini bula. Kasa tu aku cukup main. Entuan nama dah ni bingkar rafi. Anak puna. Ersa wakil aja. Nasional nanti puna ni bingkar rafi ya. Nabi nak ni bos ni kelu. Kena wasi aja kena itu binak.
0: Di sana.
1: Kau bina ketemu wasi aja betul berani tak kila.
0: Iya.
1: Nasional kaya tu nanti tapi tahun ni bang. Oh Sydney go. Saya mai Brisbane, saya mai Melbourne. Nah, song-song lu tu juga yang tu cina kini lagi.
0: Iya, din.
1: Tatkala kau bernasional outreach, berani rakila juga nata mata. Nindo nak keluar, kau bangun boleh kianda. Nindo nak keluar, rau ni nak serikir telinga, karau ni nak teranam nak berdua. Dia bangun bulan ni sini. Mana tu nation healing, kalau sar ni pampula nan tor bunua. Ke baka anda sa sang ni tong ai belut. Menta sang olen, menta wasian ni tutu bina ka Yesu Kristo. Na kina ketolu. Na feeding ministry. Kito baka takati na feeding ministry. Na nito feeding ministry kito baka ni rutu na modi tingon sal. Oir nan do modi tingon sala. Oir nan do nan da butu na basten mai suba. Oir nan da butu na sona bistoa. Era sa era sang tu ni do lurai. Me ato putu meni sini kwa. Sa roto ngo ni rosa nga bulu maka tata na emba kikitu daka batika.
0: Hallelujah.
1: Dikitu daka batika. Sa kitu kili rapa ka binak. Lapa ka samantang nandang nasi nga sa ka rendin. Na nisa uti to ka chini ka lima na emba. Sa rael na ngo ni kwa rendu uti tawa ni. Sa rael na ngo ni. Yan ngo ni daka chikina na nabibakan ni ngo ni sala. Ilibu na posa. Ilibu na kainta sotama. Kitu sini pikila. Kitu kilanga. Karena demonstration of God's love, kau ibu nau tak kisah mata kisah lain dah. Melayu mata nata kena lalu menikalu. Kau wasi telinga napa sih nikalu? Indonesia ngau irna ngau nengar nabi saw. Melayu tapi tu mana mata kena indai? Sabi saw. Sarayali kau irna doni wasi ngau nilu. Karena tu isu ba mana lalu menit cina kali mana yang bagi sawati. Doni tu enggak kani masuk tu nabi ngau na. Turanga. What is the next stage? Nada pernah nak keroni bukan tangan tengen tengen pinggaran. Kan tentu ni mungkin memang garawa, orang nama na feeding ministry gue semua. Dona turbo, dona turang aku kelan ini dasar apa juga na Facebook, oh Elia, brother Elia, ngai telai brother Elia tu mana kelu?
0: Amen.
1: Mana kita urut kita nana ministry brother Elia, kita sama rob itu kita okelah. Wayang pak kita nonton garawa itu, ngos asalnya masuk serang. Sama kau ciro brother Elia, dona rititei.
0: Amen.
1: Rasa tak ada kesarba bank account sa tahun nana nonton bank. Non rambangi,
0: amen.
1: That is the next level. Kalau kita non ditabi, entah apa sahaja muda buat ini sini kau, entah kain dah tak kau juga non the ministry, entah apa sahaja bawa lagi, kena consistency. Tak tak kau juga.
0: Kau tinggal.
1: Tapi sok tadi kau.
0: Iya.
1: Nitau na uda, sebab kata besar itu begini boleh entah lagu rumah. Sebab apa sahaja kata tak tadi saya entah, tak tak kau juga. Entah kata kalau lama ni kalu, entah doni sih kena buah.
0: Amen.
1: Amen. Doni wasi ningoni asar kau, dona ngoni wasi ningoni asar kau tiru na Assemblies of God, na dona bunuh era sabing kerem cik ina mai bimpa saya rups, doa tar sar tunga dona nonra wakami nonra kiasian teh, rasa toki kia, doni ngosi ningoni asar me kau tiru na salvis nami, doni singa kiri mami sota, kiri tu sabi marutai, hey kiri tu sabi kiri, kiri dona ngoni ngo atunir, orto kiri tu sabi orto na salvis nami, sarang kerem gitu tu. Amen. Praise the Lord.
0: Amen.
1: Me ato putu meni kuwa. We can see some of the new people are coming into the street. Eso na tamata butali. Sarala ko chikumai. Sarala ko chikumai. Iya. Na pangambuta ya. Enandito nga. Ni kalora ni bisaw takira. Ni kalona ni kochira tanimai. Enapuno ertukina. Enanonrambula. Rendir lagu turmu tu, sindra ninda bagatalir, betul ira sana raba bagatalir menonon rejujiko, sindra orang ninda bulan beli raki, seorang beli raki mai vale, raba bagatalir itu mai vale, ira nangone, sekelas arsini tinggal mimbaka, melihat nak cara bagator, cara bagatalir itu mai, non rapi korba gaviti, nabi korba gaviti tu nasi nendai, namun kita sando wasai kita bos ini kelu, kita kaya romo juga pernah television, saya pernah radio. Satu pun sara. Ni kaku ni tu pakai telir na lebih muni.
0: Iya.
1: Ni tinggal mericunga. Amen. Belakang ni kalau nara ni bisu tegin.
0: Iya.
1: Betul. Nampak nara pun nara cini kena. Nara cini nara lama ni tahu ni. Ana nara lengkap lebih ya. Itu ibu sarang kami vale. Itu ibu sarang kami nana tapi korba binti. Belakang tinggal naya lo ni sasa ngaji nana lebih tinggal. Iya. Ana matangan ising dendai. Kaya u bina katakan mau wasya bikianda. Ana matangan ni kuah nando na wakasama mimbia. Nando na mata na tagi siya na lomo ni kalu, endare na lomo ni nanda tao ni suba sa may ingarabi rato kina, nando ni tabi ay, mata kail ko ngayo biya.
0: Iya, tuto ka sara, ano po ni ingarabi ni tay brada ili tal tal ili ay, kani kaya tinggore, nile mo sara ngabira era stabo tunan rin rin. Yang nir living gue mibaya, erba kata kata kata ki, erba kau buli di, mepakanga nir tiko mibal, anda baka bini bina kina, sabu tal tengah ni nom living keravi, bu tal tengah ni bini masulaki, do laku tengah nama masuk, eno bukundra, anda baka bina kina nom living keravi, ni living keravi kina nom ni songsong lotu, ena enabukundra na Luvenda. Nyo ira tiko ya na iso uso ubo ke ibiti. Nyeri sambili rakivaya, esana toka saranga na kalunga ina ranive iso utakira. Meva kanga na ibu na unikuwa, nindana parita kana ndalolo mawe ira, italera mbili rakimewe vale, seda era na vingoma, ina nduwa na singa. Dotal na kani biya parita katal-tala, nisimbera nira ndaru dhaba na mataka nikuwa.
1: Indona kambimbi na nonda oklana issue le banga menda revelation eh na dawarani e baga idori metarobiki na na maimbula waya na lomani taoni ya nandona sana au baka samtaje nandona na ndona bosa da butrango ni turango Jesus Kristo itu na maramaka ko tamena tawa waiwai ala pasita waiwai seulew game lumuta na ban nangoni turango Jesus sangi bangu der tungi betar bana tisipil ar tungi taro bana tisipil ar tungi tuna bangu niang me voltek kami so liberna rambu nge bangu chisu ada mundu be kavite ko kin ko ada ka benda nada ada ka benda bio oirna rambu erna tunga bat ke kim du
0: den
1: e o bangu din tasara ni sing din dai enda sasanga menda bakat talai ritai ni sanga uti bangu entone wase ini sa biar bayam bagi ngonon dah ready rejo sarambasi kita lemah iso iso tali sarambasi kita lemah iso oke anda mesa tengah biki anda naya lulu lomai
0: naya
1: lungan di bising gomi naya lebih kau tak itu na kali bu irna nontang ngonya leo er tu tentu ngan lo menitau ni era boleh tegir tu prostitut we have seen the change for years of going out to the streets sarayali.
0: Amen.
1: Gua sarlah kau telinga gua sedang menyebut.
0: Oh.
1: Saya non di tapi nggak. Kau nalolom aja. Me nisa cikup bikin dah. Me kaku ni. Tuna ngono ya lihat. Saya entah nanu mendesa. Saru tengah nanti tempat-tempat saya. Nalolom aja sih. Saya baru tahu juga ni. Tapi tempat-tempat kita nggak. Merkila nindo juga nalolom di keluwe.
0: Desa.
1: Amen.
0: Amen. Ya na nero vital noya ke ya tal tala na buku ni vengravi vengravi tiko kina mai suba na mata ka vina ni kuwa vambuta ni oni na rongoda tiko mai ka oni na waka bure waka sa mata li tiko ngai vi ke muni rata langa ni tiko na vi buke ke waka oni vi buke vi tal tala rata langa ni kima mindo vi buke tu ya ni vi rana toka ni vango ni sarongoda tiko siya ongai sarava kama lo toka na live ongo sena ngai rongo tati ko na wasia mati ko maya na mata kami na ni kuwa na buni vital nongo na buni benga ravi ya merna no miti ngao ir na luvenda er sati ko na vale ni na buno ni daka daka na vitau ni lelevu mai na nonda buno lo mani mai viti menda pe masu la kiti ngana no miriti ngai na masu beto ir ngo ir na iso so bo ke vit mera ka ku ni mbili ra ki mai vale mera vaka vuli di tiko nga mera na masu la kiti nga mera vingo mi tiko nga mera ka ni ra luve tiko ni ndua na mata vu vale baka vi mina ka vana pam ski mua ke sngo ni ra sala kiti ko mai so na luve andar mai daka vaka er mai ra waka tiko er sa vi vu kita li tiko ngai vale ya vei ra na tiko mai tau ni mena nanda vano la mani mai viti sana dei tavi o ke dana tiko i vala ngi se nga nga ni Australia ke o se ma tiko mai na vesa i vurvur taleso na naitu kutu kutu langango eno muni ena mataka vina kende ne menda ndau redi rana vei ministry lalai era ndau buke ira tiko na Luvenda maina nonda pa nolo mani mei viti na kalela yon dondo linga kina mo buke kina na ministry oya eno nandra buke yo ira na Luvenda e waka rauta kina kena isau ke waka o teitei waki ena loma ni ministry oya tal tala vandei vei ngaravi tiko ena mataka vina hariko tal tala na nomuni ivali ni lotu mandanga na yadhen nomuni ivali lotu kena onisaka ni tiko i Brown Street iya na nomuni ivali ni lotu mandanga muni
1: bani
0: iya
1: na yadhen ivali lotu na church of God kwetongai Brown Street O2 Brown Street di Suba church of God yang bagi sarang gue sanggup mitam begitu mau mital talenggasi nalo meni so sogolo ti suba ada kata kecengan na rukun bingarabi na nito ilululew bishop sele ni boetaki
0: ko ya
1: ngaraba na oceane ridge ne na na so sogolo to do ibiti chiko na nito central division waso wase loma chiko talanga na western division orto na ngaraba na sasbara ka chiko talanga na northern division kati ko talaga na yun ano eh. Oye, ungarap na Central Division. Na Central Division to ako metigo po may namosi, isuba, inasino eh. Namosi, isuba, inasino. Abi alala mo lang kay Serua, tendo nito po lukti siya sarang mendiumba. May ato sarang ni nasino eh. In total siya na nito ministry, ito may chikong ko isirin eh. Baka to kayo na Global Mission Network. Kartu bisa mati cikir tu nelala cingkori timoth eh. Na Global Mission Network eh, tu cikin anggon bisa ni tu ilu-ilu-ilu. Gelera tu, tertala J-Blue. Maka kena biar kita na sama cikgu iki eh. Na Global Mission Network, kena ilu-ilu-ilu cikgu juang ka. May nisilat eh. Ya obiti, yang garami biti ngarap. Baka to kayo tu na chapters. Australia cikgu na chapter. Kena chairman no Rendini Chiu. Na bagi ngoe.
0: Iya.
1: Sangai chiko viti na kena chapter kena chairman no Bishop Seleni Boitaki. Angai chiko Nauru. Chiko na kena chiko talanga na timi kia harto ngarabi Nauru. Chiko na timi ngarabi Solomone. Chiko na timi ngarabi India. Sa rombele besar na Global Mission Network. Kaya ako nabisuritia ko may chikin ngo. May doon na conference ay baka ito nabisuritia kina na chairman ni Australia.
0: Hallelujah.
1: Kiromes puka kina kay tal-tala uraya. May ando chikin ang bongi. Yung mga binibinata na club na okay mo ba madala takapalay na Global Mission Network o kwa yabutaki nga na sending missionaries. Na yun na missionaries equip, we equip missionaries. We send missionaries and we support missionaries. Kwa na tulong na po siya, equip, send, and support. Nangon na sarang ngayon ko, ruta chiko ni Chinkarua, na nito missionaries, doa chiko may Korea, lebo toka na wimno ruto kina, doa chiko may India, doa chiko may Afghanistan, doa chiko may Cambodia, rona bi doa chin may Cambodia, hake to pukira chiko.
0: Andina.
1: Oke, iri juga bukan lap. Kena bila talna pun, kena bila siap berburu. Yang laku cikin, nana ni mami bibu ke, na Global Mission Network. Naka kita mami tu bawa itu orang. Every end of the month, the last Sunday of every month, we call that Sunday the Mission Sunday. Nalu tu nak kaji. Nalu tu nak kaji ya. Kita mami laku kita mami na. Na chin ka rua che sa sonon sa tumbu to tolo chi na er na be mai er be mai memba er mai memba na Global Mission Network o ko sini maka me control ta na local church ko en network ka e buke iranga na local church en non ra mission chikora bango ke bakar tu sando na to missionary mana song-song ulu tunggu, mai nepani bea kasih mewi, na song-song ulu tunggu, artungan reba, mebukin artu mission di, na Global Mission Network, na orang artu saya mebukin, wakoti koya, na bunua ya,
0: rubi semati bat,
1: wakoti sana na sendi, buki koya itu mea tabu nongon nilis tali mekin,
0: sendi na,
1: so it's just a network,
0: eh,
1: sekarang ni, sini tarana local church, sini lepas latar na local church, sekarang ni dona kaya beli lawan nomu song-song ulu siang, koya, mebukin ana network. Dan apakah sama ya, nonton rebukai, wira nonton tangguhani, erkulut itu nabi si buru-buru.
0: Dan
1: Global Mission Network, okay? So every end of the month, every Sunday, the last Sunday of the month, we have our Mission Sunday. Dan ini mami Mission Sunday, go, sarlau kita menggona song-song lutu, sang itu dan ini mami speaker, dan tinggi tangan dan ini mami speaker on that Sunday. Sanggai, sana ngono, baru tekan sana slides, mertu pos mayoritar missionaries, apa kau bina-binakan, sana report na, iya, kelana transparency,
0: iya,
1: sanggai sulit dan ngono, mertu pos untuk niau, pos awu ni bola, ra, ngono ni songgo, ngono ni apa bina-binakan, ra, action song, ngono ni satu butuh tolosar, nani mami in all these churches, ni, satu kita lengan naif,
0: satu kita bisa mati na network,
1: satu kita bisa mati na network, so. It's getting excited, eh? Ia nak bimbingan, nak umur itu juga ni pakai itu betul betul. Kita na mission, na hat, na ni, na utang ni kalau, kena mission, kena na nonton na numir na untuk kulu tu. Kau sih jangan apa lagi, mesti betul menang orang, mesti betul menang sih dah. Nienda tabiat juga, na rasa kan kulu tu, na kalau, na kuta menang buka orang kena lama ni song-song kulu tu. Jadi pakai anda sa kalau ada sih anda sehari tanya mai, na rasa kan kulu tu. isa siang tal ngai kina untuk tukun tukun han pidok go indari de chiko ta bang bulung bulu tahun alam ini nanti song song lo tu ra bang nanu minai sul sul ke baka sa ka vivi ko chiko na kelu mo kau lo tu indor bo noi solomon india si capa ni bayo betana kelu ko na na buki ko na kake de na bagai dorbiko e na buki ko ena no mo kau lo tu ya na global missionary network ko salau tu nising dindai Cikgu Kim di Australia, cikgu Ananom di Liliu, cikgu apa kita mau ibit ya?
0: Iya.
1: Ia mungkin kerana Central Division telinga ni Global Mission Network.
0: Andina.
1: Nah, dua mana nunggu talal lilai? Dua biar tu nador bu, engole nanti nak bunuh. Sangat itu nih kau. Mula kau mendengar, sesiangan itu nana mau bantu mende baru tak itu. Engole nak kulu di Malaysia. Pokok elok tungan airport, etungan nono natang 35 cents, 35 cents, tungan nono natang, nono paspor nga, kena senti serang tu nono natang, si tungan mana airport sah dah lima nono tiket,
0: sandina,
1: sah dah lima nono tiket ni sah sum, sah sum nono tiket, Allah kusara, lima kabulan nono tu mena feel, kau lu tu cuika, mesti apa nongol ni list dalam mikir, kemita lo tak boleh. Kemai mikurang bui, anon titip ngan apa kayo?
0: Iya.
1: Biar ni sul sul rambule itu, apa kayo? Belat ni resiang wani. Kay suar sar tak ada kabinah kay?
0: Iya.
1: Dia bunyi wai nak keluar ni bangat anak bunyi engkau rena fil.
0: Iya.
1: Dan anak bunyi apa Afrika, sen dan anak bunyi apa bangat? Saya enggak sini buli, rena bangat ikhya. Saya wain jenia, sen dah utar bal, keluar ni bangat tak. Natali de sulit kay biar nak keluar. Kita dah tahu ni kau lalu tu.
0: Dina sal.
1: Naga matang.
0: Amin. Binak, binak sarwale bu mata yang mata orang ni kuah. Dua matang anak saya merana nanum kina. Orang na siapa tiga maya nama tak binak ni kuah. Binak vale bu nasi siapa tiga maya nama tak binak kene. Enden dai. Nasi rongko ni nanum kina. Maka usi tiga biki muni na lubai biti na isosowo. Tal talelia vet kena bingkarabin do bingkarabin tiga kina ngori. Tal tala sal teleni kerandini. Serta lengan gon do sana numikina ena mataka binani kwa Global Mission Network serta lengan gon wiki mundo ene sei burbura do sana numikina ena mataka binani kwa sabulang ni lisma ina turanga ena mataka binaka

Ia lengko kalau eh, menda les tinggal awan kalau eh nama tak kena kain dendai. Ia nama bukan itu tu kau waka di waktu tu manda tiko ni eh na bukan mission eh na waka ya dor tiko. Oya ni lah laku ikan ada. Kaya dana tiko na Global Women Mission. Oya eh na waka ya dor tiko eh na ika tini kaono ni singa. Eh na waktu kena laku eh na ika tini kaono ni singa ni bulan September. Tiri kapan ni singa ni giri-giri mantang ayah ni seo ni seo matu mantang ayah ni ana merama beli utang tiko ena buku ni lako-lako ngo. Giri-giri mantang ayah ni ena nambo ngo na saiba bali mendua walu ruono. Tolu saiba rua keo iko ndua obya ngole ena lako-lako ngo ni ni Global Women's Mission. Kana bakaya dur tiko e Canada. Oya na itu kena apa matataki na itu tu ku waka di waka tau manda tiko yani ena buku ni mission i Canada. Oya kaya dana tiko na Global Women's Mission. Bium bium tiko e Australia, bikin tu Australia ena katini kawan singa. Baka tali tiko mga ke waka iso yang ngole mai viti na tikini singa batam baka tali tiko nga oya. Oya na katini kawan ni singa. Iyan tu mga na serve kenda ena mataka binaha ni kuwa. Mendana nanu mito dokti kina ena bukan di bengkarabi enta sabi bengkarabi tiku kina ena ngau na bin nakongong.

0: 收的地
1: 好呀，
0: 瞧过你那个部门来看了，谁过呀能不能不了，你要是不是管你是的，我都给过过呀能够弄。

Ia ena se roya au sana mai baka mode tiku ki nei weekenda ena mataka vina kai ni nai. Vina sarwa lebu taltala vandei ena buku ni ibe baka ni baka yalo ena mataka vina ni kua. Masulangi tiku na nandei lako lako ena singa ni mataka. Ka totoka talanga na rongi talanoa ena buku ni wengarabi. Ena nonda vanu holo mani mai viti. Liverpool City Church, vina sarwa lebu na kena toko ni tiko na nonda ngauna vina Kongo. Rau tiki ni wikenda na itu kei minda pavirongo di ndomu tiko. Ena vata vata ni wengarabi ongo ni ndomu viti eserne. Ena Radio 2 Triple OFM 98.5. Na sarwa lebu Liverpool City Church ena matavina ni kua. Wikim ni nanda usama tiko mai na ibola mata. Nak sarwa lebu na siapa tiko mai enak bima tak kira ni warawai. Bikin ni telengan ada siapa tiko mai enak patah patah ni bingkara biungo. Australia raram pada vese buru buru taleso. Bina warwa lebu na nom ni dona nama kita tiko mai enak patah kira ni ko. Ia sarwa bima kamu ada tiko. Meja bina ngauna enak ngai biru ngai dinda matali kina waya enak sini ni mataka. Muni kalunga atau muni gangga tiko. Dabi na nom tiko ngah enak masu ni muat mata. Bunga biniana nom ni